Da kawasan Jago Salim Paina 91,2 lagi Sawer FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini bersuara Kredo Febri menemani sahabat lagi saw dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend di hari Sabtu 10 Oktober 2026 bertepatan juga ini sahabat dengan tanggal kembar. Gimana ini malam tadi? Sudah berburu apa saja deh sahabat lagi saw ya. Oke, kita juga tetap informasikan untuk sahabat lagi saw waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi karena semalam dengan hujan yang lebat beberapa daerah di pesisir selatan juga dilanda banjir seperti ada lihat di Suranti, di Kambang, bahkan di Kota Painan sahabat juga banjir ya. Jadi tetap waspada dan juga siaga karena kalau kita lihat cuacanya memang cukup berat juga di hari ini ya, sepertinya bakal hujan kembali. Dan bagi sahabat lagi saw tentunya kalau misalnya punya kesempatan itu ya bisa juga untuk bergotong royong gitu di ke daerahnya biar membersihkan kembali drainase, membersihkan kembali sungai ya, sumbatan air supaya tidak menjadi banjir nantinya. Apalagi kalau misalnya banyak sampah nih ya sahabat, nah penting sekali nih. Karena kalau kita lihat nih ada juga nih

0: yang surut banjir itu membawanya sampah nih sahabat. Jadi kan bisa kita lihat kalau misalnya sampah ini juga menjadi salah satu penyebab dari banjir ya, tersumbatnya drainase, lalu penuhnya sungai karena sampah. Nah, ini penting sekali ini mungkin sahabat Lisa untuk bergotong royong ya, di Semarang kembali gotong royong, apalagi di musim penghujan ini sahabat ya, kita harus siaga, kita harus selalu aktif untuk membersihkan lingkungan. Dan juga yang berkendara mungkin ya, hati-hati juga untuk daerah yang rawan longsor. Kalau misalnya hujannya dirasa sangat lebat, mungkin bisa berhenti dulu ya di tempat yang aman, yang tidak berpotensi longsor maupun banjir. Oke, ada Adit yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh. Halo, Langgisa FM, selamat pagi.
1: Halo, Radio Langgisa FM, selamat pagi. Ada Febri.
0: Iya, selamat pagi kembali Adit. Gimana nih kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Adit.
0: Alhamdulillah, udah sembuh Adit nih.
1: Udah
0: ya. Gimana nih tidurnya, nyenyak semalam karena hujan?
1: Nyenyak sekali
0: ya, duduk. Kan nggak banjir ya, Dit, di sana?
1: Nggak, Adel.
0: Nggak banjir. Oke, baik. Udah sarapan, Adit?
1: Udah, Adel. Adel udah sarapan.
0: Ini nih, sambil sarapan kita nih. Sekali ya, mendayung.
1: Nanti baru siaran. Nanti kalau penuh mulutnya di nasi, nggak bisa siaran.
0: Iya ya, berkumur-kumur istilahnya nanti Adel Febri.
1: Apa nih sarapannya kalau boleh tahu, Adel Febri?
0: Adel nih ada bubur kacang hijau.
1: Bubur makannya pagi-pagi, bukan
0: iya.
1: Nasi. Bukan nasi makannya. Kok bubur sih?
0: Capek. Lagi capek juga nih makan nasi pagi-pagi. Cuaca di Painan, Adit, mendung dan juga berkabut ya. Kabutnya nggak hilang-hilang nih, walaupun udah diguyur hujan lebat.
1: Lihat, aku mau cuaca di Padang ini cerah, tapi kabutnya mataharinya keluar tapi nggak nampak.
0: Masih berasap ya, karena titik api ini masih banyak. Kebakaran pun di Jambi ini lagi marak juga. Aduh, gimana? Tambah lama tambah parah ya.
1: Kalau di pesisir selatan gimana nih, ada di kampung Adit?
0: Kalau di pesisir selatan aman, apalagi sekarang kita lagi musim hujan juga ya.
1: Ya.
0: Jadi terus, ya, tidak, alhamdulillah tidak kebakaran gitu.
1: Udah berkurang ya kabut asapnya?
0: Kabutnya masih Dit, karena kabut kiriman nih dari provinsi tetangga sepertinya.
1: Iya.
0: Iya, karena dia.
1: Enggak lebat-lebat amat sih, cuman berhenti. Tapi enggak sampai subuh.
0: Iya, sampai tengah malam aja nih. Kayak kalau di Sago sampai jam 11:30 tuh hujannya tuh.
1: Ini boleh tanya di radio kompresional itu enggak? Hidup enggak kemarin?
0: Enggak, Dit. Saat ini belum hidup. Radio konvensional belum hidup saat ini. Kita streaming aja dulu. Iya.
1: Katanya maksudnya susah nelpon katanya.
0: Iya, nelpon sih bisa ya, cuman karena kita konvensional belum hidup, karena kendala teknis juga, kita streaming dulu.
1: Ya, sama kayak Adit ya, Adit dengan streaming.
0: Alhamdulillah kalau streaming ya jarang gangguan ya.
1: Kalau streaming sih, kalau menurut Adit di Kota Padang pakai radio box bersih sih.
0: Bersih ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ini apa nih, Dit, kegiatan pagi hari ini ya, Dit?
1: Kosong, libur weekend.
0: Nggak ada senam-senam gitu pagi, Dit?
1: Senam paginya hari Rabu.
0: Oh, senamnya hari Rabu, malahan nggak hari Sabtu ya?
1: Orang kantornya libur
0: weekend. Jadi Adit full tidur-tiduran aja nih atau gimana?
1: Adit udah bangun nih, mau jalan pagi aja nih.
0: Mau jalan pagi Bata. Aja. Gak jajan gitu? Jajan sekelilingnya?
1: Jajannya gak ada. Lagi diet
0: lagi diet. Olahraga deh, lari-lari deh, lari.
1: Olahraga karena dipaksakan, nanti kalau lari sesak nafasnya loh.
0: Pada oh, sesak nafasnya.
1: Enggak puas lagi kalau lari, kalau lari kecil bisa sih, tapi kalau lari-lari cepat-cepat pasti sesak nafasnya kambuh gitu. Kau enggak penyakit sih, cuman sesak nafasnya kalau lari kencang gitu ada.
0: Oke, baik. Adit mau lagu apa? Boleh langsung
1: request lagunya dari miliknya. Lagu Cassandra Cinta Terbaik. Udah lama enggak
0: dengar. Cassandra Cinta Terbaik. Cinta Terbaik. Oh iya iya, ada. Boleh, boleh, silakan. Satu lagi mau dari siapa?
1: Boleh, mau Lana Wijaya boleh,
0: Bu? Iya, boleh deh. Iya, silakan kita kasih untuk Adit biar Adit semangat pagi hari ini.
1: Maulana Wijaya judulnya Memori Berkasih, ada enggak dari Maulana Wijaya?
0: Memori Berkasih. Ada.
1: Itu lagu Malaysia.
0: Boleh. Arif featuring Fanizi nih, Memori Berkasih.
1: Ya ya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Baik deh, boleh salam enggak?
0: Ya, silakan. Adit mau salam buat siapa?
1: Adit mau bangunin Kak Vivi dong, bangun dong.
0: Kak Vivi udah bangun nih, dia udah ngantar anaknya sekolah.
1: Oh iya, di mana sekolahnya, siapa?
0: Di SD Pemuda nih.
1: Oh, Kaza sekolah SD ya?
0: Iya.
1: Kalau Oca
0: udah SMP.
1: Udah besar-besar enggak, Kak?
0: Iya. Tapi Kak Vivi masih awet muda ya.
1: Suaranya masih awet muda.
0: Iya.
1: Oh, awet muda juga. Cuman udah lama nih gak ketemu Kak Vivi. Kapan-kapan lah, 2027 nanti sempat-sempat ke radio kan.
0: Baik, Adit. Oke, salam. Silakan Adit, mau salam buat siapa?
1: Salam ke Adele. Bang Kibo, Eci Daniel, Bang Roma, Hayati, Mak Uwo. Itu spesialnya lagu itu untuk Adele Febri nih. Nyanyinya keduanya untuk Adele Febri.
0: Baik, terima kasih banyak Adit.
1: Rencana Adit mau ulang tahun nih, bulan Desember
0: dekat lagi nih. Ini tanggal berapa Adit ulang tahunnya?
1: 29 Desember pas Adit wisuda gitu.
0: Oke, iya.
1: Ya, tapi dirayain di panti sih, bukan di kampung.
0: Enggak apa-apa. Terakhir tapi ya, karena Adit mau.
1: Ya. Adit mau wisuda kan, jangan lupa datang ya. Ada wisuda Adit di Padang.
0: Insyaallah.
1: Cari aja kalau tiba di Padang, cari aja panti sosial Bina Netra Tua Sakanto Jalan Tuhan.
0: Oke, baik. Ya, semangat pokoknya belajarnya biar ilmunya full 100%.
1: Oke. Nanti mau buka praktek pijat di rumah.
0: Iya, ya. Biar menghasilkan ya, Dit ya.
1: Iya, mau buka klinik rencana di rumah nih.
0: Iya, bagus dong. Semangat pokoknya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Adit di Padang ya, sudah bergabung bersama kita ya, selalu hadir, selalu ngabsen nih di pagi hari ini di tengah aktivitas ya. Siapa lagi Sal yang ingin bergabung, silakan di 082374414591. Kita menemani sahabat dengan pop Indonesia mancanegara yang bisa di request tentunya. Sampai nanti informasi-informasi terbaru juga kita hadirkan buat sahabat Langkisau dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita hadirkan dulu deh satu lagu nih dari The Weeknd yang baru saja menyelesaikan konser turnya ya di Indonesia. Nah ini heboh banget nih di weekend. Kita hadirkan dulu nih sahabat, ada Mode to a Flame.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh. Dada. Sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Onde, berdarah batu Hayati.
3: Onde, di apa Hayati?
2: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
3: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
5: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 07562169 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 08356424341. Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 08127344-8105. Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 08228578-5263. Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 08137452-6524. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 08126686-6333. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 08137485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Del Fabri dalam selamat pagi pasisi weekend. Pada pagi hari ini kita hadirkan juga sahabat informasi terkait dengan cuaca ya untuk wilayah Sumatera Barat. Dilansir dari laman bmkg.go.id, sahabat lagi Saw, untuk wilayah Sumatera Barat ini kalau kita lihat cenderung hujan ringan ya, mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, lalu Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Cenderung sama lagi sewilayah Sumatera Barat pada hari ini dengan cuaca hujan ringan. Jadi sama lagi sew yang berkendaranya sepeda motor, jangan lupa di bawah jas hujannya ya, supaya tidak kehujanan nanti di perjalanan. Dan untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius, dengan kelembapan 80 hingga 98%. Tetap pantau informasi cuaca tentunya sahabat, apalagi Sumatera Barat ya, terkenal dengan cuacanya yang sering berubah-ubah juga. Tapi kalau secara kasat mata pada hari ini cenderung memang akan hujan. Oke, kita sapa dulu kembali ada Adit yang ingin bergabung. Halo Langgi Sarfram, selamat pagi kembali.
1: Halo Rodi Langit FM, selamat pagi kembali Adel.
0: Iya Adit.
1: Mau request boleh gak?
0: Boleh, silakan. Requestnya dari siapa?
1: Requestnya lagu Maulana Wijaya boleh gak?
0: Maulana Wijaya, boleh boleh.
1: Maulana Wijaya judulnya Bara Api Cinta ada gak?
0: Bara Api Cinta, mana nih, sebentar ya Adit ya, kita lihat dulu. Oh tadi lagunya Arif ya, bukan Maulana Wijaya ya.
1: Bukan.
0: Sebentar nih, Bara Api Cinta.
1: Dari miliknya Bara Api Cintaku.
0: Biar panas hari ini kayaknya nih, Bara Api Cintaku.
1: Ada gak ada lagunya? Ada,
0: ada.
1: Boleh dua.
0: Ya, satu lagi dari siapa? Cintamu bagaikan bara api.
1: Cintamu bagaikan bara api, mungkin itu judulnya.
0: Iya, emang ini judulnya nih. Cintamu bagaikan bara api.
1: Buat satu lagi dari miliknya. Kalau lagu Rosa apa ya ada? Yang mellow.
0: Yang mellow. Wah, Adit mah bikin ngantuk pagi-pagi ini.
1: Mau
0: ya melo-melo. Ini yang terbaru nih, Aku Baik Saja.
1: Yang lama aja deh.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Yang lama apa judulnya?
0: Takdir Cinta.
1: Takdir Cintanya deh.
0: Takdir cinta. Oke, salam mau ditambah enggak?
1: Salam untuk Adel, Kak Vivi, Bang Musjaya, Bang Rio Ibo, Bang Roma, Ayah Ferdi udah bangun ya, Ayah Ferdi
0: udah nih pasti.
1: Ayah Ferdi gak denger nih.
0: Iya, karena konvensional belum hidup ya dia. Jadi Ayah Ferdi biasanya dengarnya konvensional.
1: Oke, salam untuknya Bang Musjaya, selamat pagi Bang Musjaya. Udah bukakan jempatnya Bang Musjaya. Buatnya Pak Zal, selamat pagi Pak Zal.
0: Ya.
1: Buatnya siapa lagi? Ucun Adi, yang ada di satu.
0: Ya, buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Buatnya Vio. Daniel, Ulan Narkesa, kan tu lah. Ulan Narkesa. Bahaja deh, salamnya Adel. Buat sahabat lagi sah.
0: Oke, Adit, terima kasih Adit sudah bergabung ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Adit sudah kembali bergabung bersama kita di edisi kali ini. Masih kita hadirkan tentunya pop Indonesia maupun mancanegara nih, ataupun Adit nih yang suka lagu pop Melayu ya, juga bisa nih kita putarkan di edisi kali ini. Baik sahabat, kita hadirkan dulu ada Paul Partohap. Nanti Del Febri masih akan kembali, tetap dengarkan di 91,2 Lengkisau FM. Dalam selamat pagi, Pasisir Weekend.

91,2 Lengki Sawer FM, sama Lengki Saw tidak terasa sudah berada di penghujung selamat pagi pasisi weekend. Terima kasih banyak buat sama Lengki Saw yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Adel Febri di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Semoga liburannya di akhir pekan ini sahabat bisa ceria ya, bisa juga mendatangkan kebahagiaan, dan tentunya selalu waspada nih sahabat terhadap bencana hidrometeorologi karena cuaca yang diperkirakan sama BMKG tadi kemungkinan juga akan hujan di hari ini. Tentunya untuk ya sahabat kisau yang berkendara, jangan lupa untuk hati-hati di jalan, jangan lupa untuk siaga juga mantelnya, perhatikan juga daerah-daerah rawan longsor serta banjir. Kita masih akan hadirkan sahabat ada lagu mancanegara hingga menemani sahabat langsung pukul 9 nantinya. Dan Adel Fabri masih akan kembali dengan program yang berbeda. Tetap dengarkan 91,2 Lengki Saw FM.

Dari kawasan Jagus Salim Payana 91,2 Lingkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sapa Lingkisau bersuara Randall Febri di pagi hari ini dalam program Varia Lingkisau, edisi Sabtu 10 Oktober 2020, dan menghadirkan tentunya berita dari dalam dan luar negeri untuk Sabah Lingkisau yang mendengarkan di 91,2 Lingkisau FM ataupun juga melalui streaming. Dan kita awali sahabat informasi pertama dari dalam negeri khususnya wilayah Sumatera Barat.

Sapa lagi soal informasi yang pertama, sebanyak 75 rumah di Kabupaten Pesisir Selatan terendam banjir pada Jumat 9 Oktober sore hingga malam setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik atau Kepala Bidang KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Henry Agustian, menyatakan bahwa hujan deras disertai angin kencang melanda daerah Pesisir Selatan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah rumah terendam banjir dan juga pohon tumbang. Ia merinci sebanyak 40 rumah terendam banjir di Rawang Painan, Kenegarian Painan Utara, kemudian 20 rumah di Ranah Ampe Hulu Tapan, dan 15 rumah di Kampung Sungai Tawar, Nagari Setara Nenggalo, Kecamatan Koto, 11 Tarusan. Ketinggian air bervariasi dari 20 hingga 60 cm. Selain banjir, ia menyatakan satu pohon besar tumbang di depan Gor Zainizen, Kenegarian Painan Selatan, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pohon tersebut sempat menutupi badan jalan dan menghambat akses lalu lintas utama yang menghubungkan Padang dan juga Painan. Ia mengimbau sahabat masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar genangan air, terutama di area yang tertutup semak-semak, saluran air, dan titik yang sulit terlihat, guna menghindari bahaya satwa liar.

Berikutnya sama lagi saya informasi yang kita hadirkan terkait dengan kualitas udara Sumatera Barat pada pagi hari ini terpantau berada pada kategori sedang. Namun kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data yang dikutip Sahabat dari laman resmi IQR pukul 8 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara atau Air Quality Index di Kota Padang berada pada angka 65 dengan kategori sedang. Konsentrasi polutan utama PM 2.5 tercatat sebesar 16,5 mikrogram per meter kubiknya. Berdasarkan kategori AQI yang ditampilkan, masyarakat di daerah dengan kualitas udara sedang tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Sementara itu, kelompok sensitif di Dharmasraya disarankan mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu kusuka yang terdaftar dalam modul kusuka dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul kusuka pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rubah yang egois dan licik di hutan. Karena dia selalu berlaku licik, tak seekor hewan pun yang mempercayai rubah. Tak ada yang mau berteman dengannya. Setelah lama tak memiliki teman, rubah pindah ke gua di gunung samping hutan. Suatu hari, datanglah bangau yang bermigrasi dari belahan dunia yang dingin. Rubah sangat senang karena akhirnya menemukan teman. Rubah segera mengunjungi bangau.
1: Selamat datang, bangau. Kau mau berteman?
2: Tentu, tapi kau rubah yang licik. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?
1: Tentu saja kau bisa. Aku tak punya teman di sini, tapi kupikir kita bisa jadi sahabat.
0: Setelah sekian lama, bosan makan sendirian, rubah mengundang bangau makan malam. Senang dengan undangan ini, bangau pergi ke rumah rubah dengan senang. Sup yang rubah siapkan beraroma lezat. Sambil menyiapkan meja, rubah menuang sup ke dalam mangkuk besar. Bangau duduk di meja dan rubah duduk di hadapannya.
1: Selamat makan, semoga suka sup buatanku.
0: Rubah menikmati supnya dari mangkuk. Tetapi bangau tidak tahu bagaimana cara memakannya. Meski dia bisa menaruh paruhnya ke dalam mangkuk, dia hanya bisa mengambil 1-2 butir nasi. Saat bangau hanya memakan beberapa nasi, rubah sudah menghabiskan makanannya. Mengira rubah sangat tidak berperasaan, bangau merasa kesal. Tapi karena dia hanya tamu, dia diam saja.
2: Aku harus pergi, teman. Terima kasih atas makan malamnya.
1: Tetapi kau belum selesai. Kau tidak suka. Tak masalah, akan kuhabiskan bagianmu.
0: Saat bangau mau pergi, rubah sudah mulai memakan sup milik bangau. Bangau pulang ke rumah dengan sedih. Dia tidak bisa tidur karena masih lapar dan sangat marah pada temannya.
2: Kami berdua hewan yang sangat berbeda. Rubah perlu mengerti dan menerima hal ini. Tapi bagaimana caranya?
0: Setelah berpikir lama, bangau punya ide. Dia akan memberi pelajaran pada rubah. Pagi harinya, bangau mendatangi temannya dengan senang dan mengundangnya makan malam. Rubah tentu saja sangat senang dengan undangan ini.
1: Terima kasih banyak, tetangga. Aku senang kita berteman.
0: Setelah menyiapkan makanan, bangau memilih botol yang panjang dan sempit untuknya dan rubah. Bangau menyiapkan nasi untuk temannya, lalu mengatur meja. Dia juga menaruh air ke dalam botol yang sempit dan panjang. Tak lama, rubah temannya tiba.
1: Aku sangat lapar, teman. Ayo duduk dan mulai makan.
0: Kedua teman itu duduk di meja.
2: Baiklah, selamat makan.
0: Rubah mencoba makan dari botol sempit di depannya, tetapi tak bisa. Dia bahkan tak bisa minum airnya. Sebaliknya, bangau makan dengan mudah menggunakan paruhnya yang panjang. Saat rubah mencoba menggunakan garpu untuk mengambil nasi, bangau sudah selesai makan. Dan melihat betapa rubah tertegun, bangau bertanya.
2: Temanku, kau tidak makan. Apa kau tidak menyukainya?
1: Jika aku bisa makan, mungkin aku akan menyukainya. Botol ini bukan untukku. Dengan paruh panjangmu, kau bisa makan dengan mudah. Tapi aku tidak bisa.
0: Bangau menantikan jawaban ini.
2: Oh, temanku, kau ingat saat aku kelaparan setelah makan malam di rumahmu kemarin? Karena kau menggunakan mangkuk di meja yang tidak cocok denganku.
0: Tiba-tiba rubah menyadari kesalahannya. Dia sangat sedih karena menaruh mangkuk besar di hadapan bangau.
1: Aku sangat menyesal, teman. Aku tak berpikir kalau kau tak akan bisa makan dari mangkuk itu.
2: Tak apa, Rubah. Setidaknya sekarang kau mengerti aku. Kita harus belajar menghormati perbedaan orang lain.
0: Setelah itu, Bangau membawa piring besar sehingga Rubah bisa makan dengan mudah. Dan makanan tersaji di piring itu. Rubah menghabiskan makanannya dengan senang. Saat tiba waktunya pulang, Rubah punya ide.
1: Hei, Bangau. Biar ku bawa satu botolmu pulang. Jadi saat kau makan bersamaku, kau bisa makan dengan mudah dari botol itu.
2: Mereka menyebutmu licik bukan tanpa alasan. Jika kau gunakan akal dan kelicikanmu untuk hal baik seperti ini, kau dan teman-temanmu akan selalu bahagia.
0: Rubah dan Bangau mulai tertawa bahagia. Beberapa bulan berlalu. Sebelum terbang kembali ke tempat yang lebih hangat, Bangau mengucapkan selamat tinggal kepada Rubah. Karena sendirian, Rubah kembali ke hutan. Tapi tak pernah lupa perkataan Bangau. Setelah itu, dia tak pernah egois dan berteman baik dengan semua hewan lain.
3: Dahulu kala, di hutan sangat jauh, di sana hidup seekor kata kecil bernama Tidelik. Tidelik sangat menyukai bermain di bawah sinar matahari. Dia bertemu dengan kawannya di danau, dan ia melompat ke bunga teratai bersama mereka.
4: Kok? 8, 9, dan 10. Aku menang. Aku sampai ke 10. Aku menang.
5: Tidak, Lik. Kau menang lagi, Blip.
3: Permainan melompat di kawanan katak ini membuat mereka lelah. Dan oleh karena itu mereka sangat haus.
6: Ayo, kita minum dulu. Wow.
3: Tiga katak bersahabat itu bertemu di atas daun besar dan mulai meminum air. Tidelik minum begitu cepat. Sehingga katak lain memperingatkannya.
5: Tidelik, pelan-pelan. Perutmu bisa kembung. Blip.
4: Tapi aku sangat haus. Aku ingin minum lebih banyak lagi.
6: Kita harus menghentikannya. Wow.
3: Setelah beberapa saat, Tidelik yang perutnya besar karena air, tiba-tiba berhenti. Karena tidak ada setetes pun air yang tersisa di danau untuk diminum.
4: Sebelumnya ada banyak air di sini. Kemana perginya sekarang?
6: Karena kau telah habiskan semua, Tidelik. Wow.
4: Apa? Baiklah, tapi aku merasa belum meminum semua air itu.
5: Bagaimana bisa? Kau masih ingin meminum air lagi, Blip?
4: Di mana lagi aku bisa menemukan air di hutan ini? Katakan cepat.
6: Di sana ada sungai di belakang pohon itu.
5: Hush! Kenapa kau mengatakan itu? Bagaimana jika kau menghabisi sungai itu juga, Blip?
3: Tidelik dengan perutnya yang besar melompat pergi dari teman-temannya. Teman-temannya yang menatap dengan heran segera pergi untuk memberitahu kudanil besar itu. Saat itu, kudanil yang besar sedang beristirahat di bawah pohon. Dan asisten Rubahnya berjaga-jaga tepat di depannya.
5: Blip, halo Rubah. Kami ingin bicara sesuatu yang penting dengan kudanil yang besar.
7: Dia sedang tidur lelap sekarang.
6: Tapi kau harus bangunkan dia, ini sangat penting.
7: Apakah yang kalian katakan itu lebih penting daripada tidurnya kata kecil?
5: Rubah, cepat, Blip. Jika tidak, kita tidak memiliki setetes air pun untuk diminum atau mencuci, Blip.
3: Ketika Rubah melihat ketakutan dan kecemasan Katak, ia membangunkan Kudanil besar itu. Kudanil itu membuka matanya lebar-lebar dan membungkuk ke arah kedua teman Katak itu. Katak-katak itu menceritakan apa yang terjadi dan kemudian melompat ke atas kepala Kudanil raksasa itu dan pergi mencari Tidalek.
8: Jika kita kehabisan semua air, itu akan menjadi bencana bagi hewan di hutan.
3: Pada saat itu, Tidalek dengan perut yang besar tiba di sungai.
4: Ini airnya, air yang segar.
3: Seekor kelinci yang melihat Katak Tidalek minum air di tepi sungai, ikut datang ke tepi dan meminum air. Tetapi si Katak memperingatkannya.
4: Hei, kelinci, semua air yang ada di sini milikku. Pergilah minum di tempat lain. What?
6: Tapi di mana-mana sudah tidak ada air lagi. Bahkan danau pun kering.
3: Sang Katak meminum semua air yang ada di sungai tanpa mendengarkan apa yang dikatakan kelinci. Dan sekarang, perutnya bertambah besar dari sebelumnya.
4: Di mana lagi aku bisa menemukan air?
3: Mata kelinci terbelalak karena kaget.
6: Kau menghabiskan air sungai sebelum aku bisa mencicipi. Dan kau masih ingin minum air?
4: Ya. Well, aku minum danau ini. Aku habiskan sungai ini. Aku akan minum semua air.
3: Tidalek terus mencari air di hutan dengan perutnya yang semakin membesar. Dimanapun dia melihat genangan air, dia mulai meminumnya dan meminumnya. Penghuni hutan sangat terkejut ketika melihat danau yang kering dan anak sungai yang tidak lagi mengalir. Burung hantu tidak bisa menemukan air. Begitupun kijang. Akhirnya, Kudanil yang besar dan teman Katak kecil melihat kelinci sedih berdiri di tepi sungai.
8: Apa kau melihat Katak yang rakus air di sini, kelinci?
6: Ya. Dia pergi ke arah itu dan bahkan meminum genangan air bekas hujan.
3: Kudanil yang besar itu berlari sekuat tenaga dan mengikuti jejak Tidalek. Sementara hewan hutan lainnya mengikutinya. Si Katak Tidalek baru saja akan meminum genangan air terakhir yang dia temukan. Ketika Kudanil dan penghuni hutan yang mengalami dehidrasi muncul di hadapannya.
5: Tidalek, berhenti! Kau telah meminum semua air yang ada di hutan dan tak meninggalkan kami air untuk minum.
6: Kembalikan air yang ada di sungai dan di danau.
8: Apa yang dikatakan temanmu itu benar, Tidalek. Kudanil yang besar seperti aku dan burung kecil yang kau lihat itu butuh air juga.
6: Bahkan tumbuhan, pepohonan, serangga membutuhkan air. Tolonglah, buka mulutmu dan kembalikan semua air yang ada di dalam perutmu.
3: Meskipun penduduk hutan memohon kepada Tidalek yang perutnya penuh air, dia tidak mau mengembalikan air yang ia minum.
9: Apa yang harus kita lakukan?
7: Jika saja dia dapat tertawa dan dia tidak dapat menahannya, dia akan mengeluarkan semua air kita.
5: Ya, ide bagus. Selain itu, Tidalek juga suka tertawa.
3: Si kelinci menemukan topi dan mulai menghibur si Katak. Meskipun Tidalek menganggap kelinci itu lucu, dia berhasil menahan diri untuk tidak tertawa. Kali ini, sang panda yang tampil di panggung. Ia mulai menari sangat lucu yang membuat semua yang ada di hutan menertawainya. Tapi Tidelik juga tidak menertawakan tarian panda. Lalu seekor tupai dengan cepat mulai melukis sebuah gambar. Dengan sabar, penduduk hutan mulai menunggu. Semua yang ada di sana tertawa ketika tupai menunjukkan gambar yang dia buat. Tapi Tidelik tidak. Dan di akhir, Kudanil yang besar berada di tengah pertunjukan bukan untuk membuat mereka tertawa, tetapi dalam kemarahan.
8: Sekarang aku sangat marah, Tidelik.
3: Dengan tubuhnya yang besar itu, Kudanil dengan gugup melompat dan mendengus seperti katak. Semua hewan tertawa karena apapun yang dilakukan Kudanil itu terlihat lucu. Akhirnya Tidelik sang katak tak dapat menahan lagi dan mulai ikut

0: Tidalik, kau tidak membuat semua yang ada di hutan kehausan.
1: Perutmu sudah tidak besar lagi, jadi kau bisa melompat lagi di atas teratai.
2: Oh, perutku sudah tidak besar. Sekarang aku benar-benar lega.
3: Lain kali jika kau haus, pikirkan yang lain. Semua penghuni hutan ini membutuhkan air seperti kamu. Contohnya aku yang harus pergi dan mandi sekarang.
2: Kau benar, teman.
4: Semua penghuni hutan sangat senang bisa mendapatkan air kembali. Karena air adalah hal yang paling berharga dari hutan.
5: Pada zaman dahulu, hewan-hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Ayam merah kecil memutuskan untuk berkeliling ladang mencari makanan. Pertama-tama, dia mengunjungi sapi.
6: Maukah kau ikut aku berkeliling ladang mencari makanan?
7: Tidak, udaranya panas sekali. Aku malas berjalan.
5: Ayam lalu mendatangi babi.
6: Tok, tok, tok, tok, petok. Mau bantu aku cari makanan?
8: Aku tak bisa. Udaranya panas sekali. Aku malas bergerak.
5: Ayam lalu mendatangi anjing.
6: Tok, tok, tok, petok. Mau bantu aku cari makanan?
9: Aku tak bisa. Aku tak bisa berjalan jika udaranya panas.
5: Dan terakhir, dia mendatangi bebek.
6: Tok, tok, tok, tok, petok. Mau ikut aku cari makanan?
10: Udaranya panas sekali. Aku tak bisa keluar dari air.
5: Saat tak seorang pun yang mau menemaninya, ayam memutuskan untuk meninggalkan pertanian sendirian. Saat berjalan, dia menemukan bulir gandum di tanah. Dia sangat senang dan kembali ke peternakan. Dia putuskan untuk menanam bulir gandum itu. Dia pikir teman-temannya akan membantu.
6: Sapi, lihat! Aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku?
11: Tidak, udaranya panas sekali.
5: Ayam lalu mendatangi babi.
6: Babi, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku?
8: Tidak bisa. Udaranya panas sekali untuk menanam gandum.
5: Ayam lalu mendatangi anjing.
6: Anjing, lihat aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku?
8: Tidak, udaranya panas sekali.
5: Dan terakhir, ayam mendatangi bebek.
6: Hei bebek, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku?
10: Aku tak bisa meninggalkan air pada cuaca sepanas ini.
6: Kalau begitu, aku tanam saja sendiri.
5: Saat dilihatnya tak seorang pun yang mau membantu, ayam putuskan untuk menanamnya sendiri. Beberapa minggu berlalu, musim hujan mulai tiba. Benih gandum mulai bertunas, tetapi semua rumput liar di kebun perlu dicabuti.
6: Siapa yang mau membantuku mencabuti rumput?
11: Hari ini terlalu berlumpur, aku tak bisa bantu.
8: Aku juga tidak, aku takkan pindah dari tempatku.
9: Aku akan kotor, tak bisa.
10: Aku tidak enak badan, tak bisa.
6: Kalau begitu, akan kulakukan sendiri.
5: Ayam merah kecil mulai mencabuti rumput liar di antara tunas gandum. Tak lama kemudian, gandum mulai tumbuh. Kini waktunya memanen gandum yang sudah ranum. Ayam mendatangi teman-temannya dan bertanya adakah yang mau membantunya memanen.
6: Hai sapi, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya?
11: Aku tidak bisa.
6: Hei babi, tebak, gandumnya sudah tumbuh. Mau membantu memanennya?
8: Tidak bisa, aku tak mau.
6: Hei anjing temanku, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya?
9: Siapa aku? Tentu saja tidak.
6: Hei bebek, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya?
10: Tentu saja aku tak bisa.
6: Baiklah, akan kulakukan sendiri.
5: Ayam merah kecil bekerja hingga malam hari. Dia memanen gandum satu persatu sendirian.

0: Saatnya mengubah gandum itu menjadi tepung. Ayam pergi meminta bantuan teman-temannya.
1: Hai teman-teman, kita harus menggiling gandumnya menjadi tepung. Siapa yang mau membantuku?
2: Tak bisa, saatnya aku memberi susu. Tak bisa pindah.
3: Aku tak bisa membantu, ini waktu tidur siangku.
4: Aku sama sekali tak bisa bantu.
5: Tidak bisa, aku harus masuk ke air.
0: Ayam menggiling gandum itu sendirian dan mengubahnya menjadi tepung.
1: Sekarang mari kita buat roti yang lezat.
0: Ayam mendatangi teman-temannya dan ingin memberi satu kesempatan lagi.
1: Sapi, aku akan membuat roti. Maukah kau membantuku?
2: Tidak bisa, aku sedang tidak ingin bekerja.
1: Bagaimana denganmu, babi?
3: Tidak hari ini, aku terlalu capek.
4: Tidak, tak bisa.
5: Aku tidak bisa, selain itu aku tidak tahu caranya.
0: Kali ini ayam sangat marah. Dia pergi ke dapur sendirian. Pertama-tama dia membuat roti dengan tepung yang dia giling. Lalu membentuknya. Dan terakhir, menaruhnya di oven dan menunggu roti dipanggang. Setelah tercium aroma roti yang enak, dia mengeluarkannya dari oven. Keluar ke taman dan duduk di meja. Kemudian, memanggil teman-temannya.
1: Hei teman-teman, rotinya sudah siap. Siapa yang mau makan denganku?
0: Melihat roti yang sangat enak di depan ayam, dengan sekejap mereka semua mendatangi ayam.
2: Aku mau.
3: Oh, aku juga. Pas sekali, aku sedang lapar. Waktu yang tepat, ayam.
4: Hei, aku juga.
5: Aku suka roti, ayo mari kita makan.
1: Tidak bisa. Aku melakukan semuanya sendirian. Hanya aku yang boleh makan. Aku sendiri.
0: Dengan lahap, ayam mulai memakan rotinya. Tetapi tak tega melihat teman-temannya kelaparan.
1: Mulai sekarang, jika kalian berjanji untuk membantu, aku akan berbagi roti dengan kalian.
0: Semua hewan di peternakan itu merasa malu dan menyesal. Mereka tahu ayam benar.
6: Kami berjanji, ayam. Mulai sekarang kami tidak malas lagi.
0: Ayam tahu bahwa teman-temannya sudah belajar. Jadi dia berbagi roti dengan mereka. Dengan lahap, mereka makan dengan bahagia dan kenyang.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Udah Bi, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Kisah Semangka Emas. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Seri Cerita Rakyat. Guguran bunga Kamboja mendarat di sebuah makam. Beberapa waktu lalu, seorang saudagar kaya dari Sambas telah meninggal dunia.
1: Kak Muzakir, mari kita pulang sebelum gelap. Aku masih harus kembali lagi ke kebun.
2: Baiklah, Darmawan.
1: Aku jadi teringat waktu kita kecil dulu. Kita sering berjalan-jalan di sini. Tapi Kak Muzakir malah sibuk berburu burung, lalu memamerkannya pada ayah.
2: Hah, ayah jarang sekali mengakui kehebatanku. Ia malah mengobati burung itu.
1: Apa itu? Seekor burung pipit. Kasihan sekali.
2: Sepertinya ia kena tembak pemburu. Sebaiknya kita bakar saja sekalian. Lumayan buat makan siang.
1: Jangan, Kak Muzakir. Sebaiknya kita rawat saja. Kasihan. Setiap makhluk berhak hidup bebas.
2: Hah, terserah kau sajalah. Kau seperti ayah saja. Kau terlalu sibuk mengurusi hal-hal remeh seperti itu. Pantas saja tetap miskin seperti ini.
0: Begitulah sifat Darmawan. Ia senang berbagi dengan sesama. Harta warisan dari ayahnya pun ia sumbangkan sebagian untuk warga yang membutuhkan. Hingga hartanya pun hampir habis, menyisakan kebun kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan Muzakir. Ia sangatlah kikir. Sepulang dari makam tadi, Darmawan merawat burung pipit itu dengan penuh kasih sayang. Burung pipit terlihat takut pada awalnya, namun perlahan mulai percaya pada Darmawan.
1: Nah, semoga obat yang kuracik bisa segera menyembuhkanmu, pipit kecil.
0: Berhari-hari, Darmawan merawat burung pipit itu hingga akhirnya bisa sembuh.
1: Ayo, pipit kecil, kamu pasti bisa. Senangnya melihat ia bisa terbang lagi. Oke, saatnya kembali ke kebun. Loh, pipit kecil, kenapa kau kembali? Apa ini? Kau memberiku apa? Hah, biji? Biji semangka? Kau berterima kasih padaku dengan memberiku biji semangka. Terima kasih, burung pipit. Aku akan menanamnya untukmu.

0: Darmawan menanam biji semangka yang diberikan burung pipit.
1: Nah, sudah selesai. Tinggal aku siram. Semoga saja semangka ini bisa tumbuh ya.
2: Hei, sedang apa kau Darmawan?
1: Kak Muzakir? Kak Muzakir, ingat burung pipit yang dulu kita temukan? Ia memberiku biji semangka sebagai ucapan terima kasihnya. Hahaha, lucu sekali ya burung itu.
2: Sih, ternyata kau masih ada waktu untuk itu. Daripada waktumu habis untuk itu, sebaiknya kau membantuku menagih hutang para warga. Mereka hutang padaku, tapi gak bisa bayar.

0: semangka. Tak kusangka bisa secepat ini berbuah. Baru kemarin aku tanam, sudah besar saja buahnya.
1: Dibelahnya buah semangka itu. Betapa terkejutnya Darmawan ketika dia melihat isi semangka itu.
0: Ah, semangka ini berisi emas dan perhiasan. Bagaimana mungkin?
1: Darmawan bersyukur atas semua emas dan perhiasan yang dia temukan. Ia menjual sebagian untuk ditukar dengan bahan pokok dan membagikannya dengan warga. Sementara itu,
2: hei, Nek Enggang, kau tampak senang hari ini. Kalau kau senang, artinya kau bisa membayar hutangmu.
3: Ah, Muzakir, aku baru saja diberi beras oleh adikmu, Darmawan.
2: Darmawan, memangnya dia punya beras untuk dibagi-bagi. Makan untuk dirinya sendiri saja susah.
3: Katanya ia dapat emas dari semangka burung pipit. Entahlah, aku juga tak paham maksudnya.
2: Burung pipit? Cih, aku harus memastikan ini pada Darmawan.
1: Sesampainya di rumah Darmawan, Darmawan pun menceritakan kejadian tersebut pada kakaknya Muzakir, perihal burung pipit dan biji semangka.
0: Aku sendiri juga tak percaya, Kak. Namun, begitulah kenyataannya.
2: Hihihihi, burung pipit ya.
1: Keesokan harinya, Muzakir mencoba mencari burung pipit. Ia ingin melakukan hal yang sama seperti Darmawan.
2: Itu dia burung pipitnya. Hihihihi, tunggulah burung pipit. Kita akan segera ketemu. Tahan dulu sakitnya, karena setelah itu aku akan menolongmu.
1: Muzakir berhasil membidik burung pipit itu. Muzakir lantas menolong burung itu. Ia melakukan sama persis seperti yang dilakukan Darmawan. Sebagai balasannya, dia juga mendapatkan biji semangka. Tak lama, biji itu berubah menjadi semangka yang sangat besar.
2: Semangka ini besar sekali. Aku akan tambah kaya sebentar lagi.
1: Muzakir tergesa-gesa membelah semangka itu. Namun, bukan berisi emas, melainkan hewan-hewan kecil beracun yang keluar dari semangka.
2: Kenapa isinya begini? Tolong!
1: Pesan moral dari cerita ini adalah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Tanamlah kebaikan, maka kau akan mendapatkan kebaikan jua.
4: Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.
5: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Lakiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Teman-teman, tahu gak? Buah itu banyak sekali manfaatnya. Menjaga kesehatan, membuat tubuh kita tetap kuat, dan bisa mencegah penyakit. Jadi, kalian haruslah

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
2: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Javi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
1: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
1: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
1: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohl, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
5: Penampilan tim yang luar biasa. Der
4: dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun, ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we are also
4: in the last game muda. Kita punya banyak peluang. Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas itu menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
2: grab the ball on some crosses and that's it. I think they don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Ya banyak, ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya. Ya.
4: Selfie sama siapa aja?
3: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja.
3: Martin, Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

0: doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: hidup kita singkat.
1: Waktu ketemu umur 30,
0: kerja di mana?
1: Umur 40, anaknya berapa? Umur 50,
0: sakit apa?
1: Umur 60,
0: tunjukkan padaku di mana kuburnya.
1: Umur 70,
0: kok masih hidup?
1: Umur 80,
0: makin kecil suaranya, makin dekat bisikannya, pakai pempes apa?
1: Hidup kita singkat. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat badan. Yang muda-muda jaga kesehatan.
0: Ustaz Somad, kami sebagai orang tua tersinggung, Pak Ustaz. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Ini semuanya anak muda.
1: Loh, kami sudah tua, Pak Ustaz.
0: Ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua.
1: Betul?
0: Betul katanya.
1: Semangat datang pengajian, semangat tabligh akbar, semangat bertakbir, berarti anak muda. Takbir!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Lama menunggu? Saya mohon maaf karena tadi terbang dari Sumbawa Barat, langsung ke airport dan langsung jumpa dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Dinas, Ketua Komunitas Masyarakat, hadirin hadirat, alim ulama, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pengajian kita petang ini pengajian yang mewah. Mepet sawah. Insya Allah berkah. Istiqomah. Soleh solehah. Husnul khatimah. Masuk ke jannah bersama Rasulullah. Forum Silaturahim Keluarga Rangga Gate. Temanya bagaimana kita mempererat ukhuwah insaniyah. Kalau Islamiyah hanya Islam saja. Tapi kalau insaniyah yang tidak Islam. Tadi kami naik pesawat, pilotnya itu rambutnya pirang, bule. Kalau laki-laki Pak Le. Tidak Islam. Tapi kita punya ukhuwah insaniyah. Sama-sama insan. Sama-sama manusia. Apakah boleh kita naik pesawat pilotnya enggak Islam? Hebat masyarakat Rangga Gata. Bisa jawab sendiri. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita bisa bersaudara insaniyah? Maka kita mesti menyadari ada 5 poin. Berapa? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa asal kita semuanya sama. Betul? Ada orang Rangga Gate yang terbuat dari emas. Giginya ada. Ada orang Rangga Gate yang terbuat dari aluminium. Enggak ada. Kita semua diciptakan dari, ya dari bapak kita. Kita semua dari bapak kita dari kakek kita dari moyang kita. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Kata Nabi, kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Warna kulitnya warna tanah. Hidupnya di atas tanah. Matinya masuk lubang tanah. Lalu yang disombongkan itu apa, Besti? Makanya kalau kita mau hidup bersama, kita mesti sadar bahwa asal kita sama. Ustaz Somad mengatakan asalnya sama, tapi dia sendiri angkuh sombong, dia di atas pentas, dia dikasih kursi, dia di atas, dia dihormati. Saya enggak minta. Ini panitia yang ngasih. Ustaz Abdul Somad dimuliakan tinggi di atas. Saya tadi berangkat kemari pakai celana. Ternyata sampai di Rangga Gata enggak boleh ceramah pakai celana, dikasih kain sarung emas. Inilah yang sedang saya pikirkan ini, gimana bawanya pulang nanti? Takut kalau masuk koper hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal kita semua sama, maka jangan sombong. Ini kalau ketemu sama orang tangannya enggak mau diulurkan, hidungnya naik ke atas. Udah pesek, hujan gerimis, banjir. Apa yang disombongkan? Kita semua datang ke Rangga Gata ini enggak ada yang bawa pakaian. Ada yang lahir pakai pempes? Enggak ada. Ibu pernah melihat orang melahirkan bawa STNK? Enggak ada. Ada bapak-bapak melihat orang lahir bawa surat tanah? Enggak ada. Datangnya enggak bawa apa-apa, matinya juga enggak bawa apa-apa. Karena kita bukan siapa-siapa. Abdul Somad yang dimuliakan, Masya Allah sudah ada drone. Kamera dari atas sudah menyala abangku. Lambaikan tangan ke atas. Kira-kira setengah jam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat masyarakat Rangga Gata ini enggak ada yang sombong orangnya. Orangnya baik-baik semua. Rendah hati, tawadu. Memang ada yang sombong, tapi udah meninggal. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah mendahului kita diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Syarat kalau mau bersaudara ukhuwah insaniyah, yang pertama sadar diri asalnya dari mana. Kita ini hanya WC berjalan, betul?
1: Betul.
0: Enggak semua omongan Ustaz Somad itu betul. Kalau enggak ya jangan bilang iya. Ustaz kok ngomong tadi WC berjalan? Di mata ada tai mata, di hidung ada upil, di telinga ada tai telinga, di perut ada, jangan diceritakan. Yang disombongkan itu apa? Datang ke dunia nangis, ketika datang ke dunia menggenggam. Semua anak yang lahir menggenggam. Ibu pernah ngelihat anak lahir? Yang orang perempuan melihat anak lahir semua tangannya menggenggam. Kenapa? Karena orang lahir mau menggenggam dunia. Tapi begitu meninggal semua tangannya terbuka. Kenapa? Karena mati tidak bawa apa-apa. Itulah hakikat manusia. Hai Abdul Somad, kalau hari ini engkau berada di atas pentas, ini hanya sementara. Selesai ini akan turun ke bawah. Betul? Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Habis acara, ibu, bapak, silakan naik ke atas. Gimana rasanya di atas ini, Pak Ustadz? Ya, gamang. Kayak mau jatuh ke bawah. Doakan supaya saya enggak jatuh. Sakitnya enggak seberapa, malunya ini. Masuk YouTube. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad jangan sombong. Supaya Abdul Somad itu sadar diri bahwa dia berasal dari tanah. Bahwa Abdul Somad akan mati masuk lubang tanah. Dan Abdul Somad akan dimakan cacing. Jangan kuat-kuat. Betul atau enggak? Terus kenapa jangan kuat-kuat? Jaga perasaan saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kalau kita di Rangga Gata ini mau bersaudara, sadari bahwa kita asalnya sama, sama-sama rendah, diinjak di bawah telapak kaki. Warnanya hitam, baunya busuk. Iblis diciptakan dari api. Makanya iblis enggak mau sujud kepada Adam karena Adam dari tanah. Tanah hitam, api merah. Mohon maaf yang jilbabnya merah. Karena peci saya juga merah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Makanya kalau ada orang yang sombong, berarti ada sifat. Doakan supaya Ustaz Somad selamat dari sifat iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Bisa kita teruskan yang kedua? Yang kedua, kita hidup di atas dunia hanya sementara. Ada orang yang enggak mati-mati sampai 200 tahun. Saya belum pernah ketemu. Umur 40 sehat. Umur 50 mulai minum teh manis enggak pakai gula. Kenapa? Diabetes. Ustadz ngomongin saya ya, saya ngomongin saya sendiri. Saya kalau minum teh, saya bilang istri saya, jangan kasih gula. Kenapa? Karena kamu sudah manis. Suami ibu pernah ngomong begitu ke ibu? Pak, ngadu pak. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di atas dunia ini sementara. Berani hidup, resikonya mati. Berani muda, resikonya tua. Berani sehat, resikonya sakit. Maka berani hidup, berani mengambil resiko. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Siap? Masya Allah. Karena kita hidup di dunia ini sementara, maka kita siapkan bekal untuk mati. Ibu sudah siap mati? Semua yang buat acara ini, yang masang pentas, yang masang tenda, yang membersihkan halaman, yang masang baleho, yang masang banner, mudah-mudahan mendapatkan pahala dakwah. Mereka memang gak ceramah, tapi pahala mereka lebih besar. Kenapa? Karena gara-gara mereka lah suara saya sampai. Coba kalau mereka gak pakai sound system, gimana saya mau ceramah? Nampaknya mereka gak ceramah, gak kelihatan. Dari mana kita tahu hari ini ada tablik akbar? Dari yang masang baleho, tapi mereka gak tampil ke depan. Dan pembawa acara enggak ada manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang baleho. Enggak ada. Mereka adalah orang yang beramal di balik layar. Siapa mereka? Mereka adalah CEO yang menyamar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua yang hadir ini insyaallah dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kira-kira lebih berani laki-laki atau perempuan? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, lebih berani perempuan. Kenapa? Perempuan terdepan, laki-laki di belakang. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini Rangga Gata ini aman atau enggak aman? Kalau aman, kenapa ada tembok untuk Ustaz Abdul Somad lewat? Karena takut diserang mak-mak garis keras. Karena kita sementara di dunia, maka perbanyak amal soleh, bukan somad. Perbanyak amal soleh. Hari ini kita sedang beramal soleh. Nanti selesai ini sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sholat asar. Ustaz Somad kok enggak sholat asar? Nanti ketika bapak ibu sholat asar, saya pulang. Loh, Ustaz kok enggak sholat asar? Sudah jamak takdim. Ini saya jelaskan kenapa, jangan ada dusta di antara kita. Alah, Ustaz Somad itu nyuruh orang sholat, dia sendiri enggak sholat. Nanti ada yang bela,

Orang ganteng rugi, yang enggak ganteng rugi dua kali. Tapi semua yang hadir ini orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena catatan amalnya bernilai ibadah. Langkah kakinya, hayunan tangannya, hembusan napasnya, lintasan pikirannya, detak jantungnya, semuanya bernilai ibadah. Yang penting itu adalah istiqomah. Ibu sudah sholat? Sholat zuhur sudah. Bapak sudah zakat? Sudah panen padi. Kalau siram hujan pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Tapi kalau pakai tadah hujan 10%. Bapak ibu sudah berangkat umroh? Murah rezeki, panjang umur, sehat badan. Nanti bulan Desember berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Daftarnya ke Tulen Travel. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ongkos tanggung masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini bukan cuma pandai ngomong, tapi juga melakukan ibadah. Ustadz Somad itu orangnya rajin puasa sunat. Kenapa? Dia kurus. Ini kurus bukan karena puasa. Terus, memang takdir. Kalau banyak makanan, ada pejabat, ada polisi, ada tentara, ada pejabat, kepala daerah, bupati, gubernur, ada ustadz. Kira-kira yang disuruh makan siapa duluan? Ustadz. Jadi saya kurus bukan karena gak makan, tapi karena takdir. Ibu kalau badannya agak besar, jangan diejek orang marah, itu tanda sehat. Nih kadang orang ngejek, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Gak penting mau kurus mau gemuk, yang penting bisa beribadah. Sebetulnya hidup ini gak ribet, hidup ini gak susah, hidup ini gak payah. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul bu? Betul katanya pak. Hidup yang singkat, waktunya jangan habis karena dracin dan drakor. Karena kita sangat terpengaruh terhadap apa yang kita tonton. Kalau bapak hobinya nonton dracin, nanti bapak ingin istrinya seperti orang Cina. Bagaimana? Putih kayak telur ayam direbus. Akhirnya bapak nuntut ibu, kamu mesti-mesti seperti artis dracin. Ibu tertuntut, akhirnya pakai dempul 3 inci. Muka putih, leher hitam. Ustaz Somad ini kalau ngomong kayak nyindir-nyindir kayaknya ke saya ini. Ustaz Somad kalau ngomong itu gak pernah mikir apa-apa, yang penting ada di pikirannya yang baik-baik dia ucapkan. Maka kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang ninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua ninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman saya, kawan saya, sahabat saya lebih muda, lebih sehat, lebih ganteng, lebih energik meninggal. Katanya kita mesti olahraga. Habis olahraga sesak napas mati. Kita sampai hari ini masih hidup. Kenapa kita masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ada hidup, ada mati. Ada aku, ada kamu. Allah menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal. Yang belum beramal mudah-mudahan masih diberi Allah kesempatan untuk beramal. Yang sudah beramal mudah-mudahan istiqomah. Saya boleh minta doa sama ibu? Saya boleh minta doa sama bapak?

doanya enggak banyak, satu saja, matikan Ustaz Somad Husnul Khatimah. Saya sudah sholat, alhamdulillah. Saya sudah puasa, alhamdulillah. Saya sudah zakat, alhamdulillah. Saya sudah haji umroh, alhamdulillah. Saya sudah baca Quran, alhamdulillah. Saya sudah zikir, alhamdulillah. Kita sudah, tapi anak-anak kita, maka kita mesti bangunkan sekolah supaya mereka bisa belajar agama seperti sekolah yang ada di samping kita. Loh, sudah roboh. Mudah-mudahan sekolahnya, ini sekolahnya sudah pindah menjadi amal jariah. Saya tidak mau hanya sekedar ceramah tausiah. Rangga kata yang tanahnya masih luas, nanti tinggal datang ke Dr. Habib Zaki, minta guru-guru alumni Al-Azhar Kairo, minta dari alumni-alumni Universitas Islam Negeri, minta jadi mengajar guru agama. Kami sudah dengar ceramah Ustaz Somad, kami sudah sholat, kami sudah puasa, kami sudah haji, kami sudah zikir, tapi kami anak kami mesti sekolah agama. Terus tanahnya di mana? Itu ada tanah, saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah, enggak tahu. Mudah-mudahan masyarakat Rangga Gata yang kaya-kaya, hartanya jadi amal jariah, insya Allah. Hidup kita singkat. Waktu ketemu umur 30, kerja di mana? Umur 40, anaknya berapa? Umur 50, sakit apa? Umur 60, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Umur 70, kok masih hidup? Umur 80, makin kecil suaranya, makin dekat bisikannya. Pakai Pampers apa? Hidup kita singkat. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat badan. Yang muda-muda jaga kesehatan. Ustaz Somad, kami sebagai orang tua tersinggung Pak Ustaz. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Ini semuanya anak muda. Loh, kami sudah tua Pak Ustaz. Ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Betul? Betul katanya. Semangat datang pengajian, semangat tablik akbar, semangat bertakbir, berarti anak muda. Takbir! Kalau Ustaz Somad sudah takbir, berarti ceramahnya sudah setengah jam. Ustaz tahu dari mana? Jam saya enggak mungkin bohong. Ini jam mahal. Mereknya Casio. Artinya dikasih orang.

0: Nabi Muhammad. Asalnya sama-sama dari tanah, hidupnya sementara. Yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati. Orang kaya? Orang miskin? Pejabat? Polisi? Tentara? Ustadz Somad?
1: Astagfirullah. Jangan sakit hati Pak, saya pun makin kuat suara mereka.
0: Kita berani menghadapi hidup, maka kita juga berani menghadapi mati. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah.

Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa padi. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri sapi. Ada sapi itu. Masyaallah, tabarakallah. Lengkap sudah. Padinya ada, sapinya juga ada. Kita doakan semua anak-anak yang dibawa ini jadi anak soleh. Saya tidak sedang melihat ibu-ibu bawa anak, enggak. Saya tidak sedang melihat anak-anak dibawa ibu-ibu, enggak. Saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu dibawa oleh ibu saya. Ini adalah ibu-ibu saya yang sedang membawa saya waktu masa kecil saya dulu. Saya anak pertama. Saya tukang ngikut. Kemanapun ibu saya ikut. Pernah dia pergi ngelayat jenazah, saya tinggal di rumah. Saya kejar dia. Berpisah dengan ibu menyakitkan. Maka ibu-ibu yang bawa anaknya pengajian, mudah-mudahan anaknya soleh-solehah semuanya. Merawat anak ini susah betul, Bu? Ngerawat anak senang Pak Ustaz, terus ngerawat bapaknya. Betul, Bu? Betul katanya, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati itu menyakitkan. Memangnya Ustaz pernah mati? Enggak. Pernah ada di Rangga Gata ini orang mati hidup lagi dan cerita podcast. Judul ceritanya Azab Kubur. Enggak ada. Terus Ustaz tahu mati itu menyakitkan dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ada yang mati seperti ditebas pedang ratusan kali di tempat yang sama. Ada yang mati seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mudah-mudahan kita merasakan ringan dapat rahmat waktu mati. Tapi kemarin saya melihat jenazah, saya buka penutup wajahnya, saya lihat dia tersenyum. Sahabat saya yang bawa saya berangkat ke Makkah, yang bawa saya ke Jakarta pertama kali ceramah, belum viral, belum dikenal orang. Orang baik, lebih muda dari saya. Namanya almarhum Ustadz Oktri. Mudah-mudahan beliau dapat rahmat Allah. Saya buka penutup wajahnya, dia tersenyum. Katanya kematian itu menyakitkan, tapi kenapa dia mati tersenyum? Karena orang baik sebelum meninggal dunia, Allah sudah mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? 3. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, engkau mendapatkan surga. Jangan takut, jangan sedih, kau pasti dapat surga. Itulah kenapa orang baik meninggal tersenyum. Tapi ada orang meninggal begitu di muka wajahnya. Kira-kira kalau ibu dapat berita Ustaz Somad meninggal, mau bacakan doa? Kalau bapak dapat kabar Ustaz Somad meninggal, mau kirimkan Al-Fatihah? Janji? Awas kalau enggak. Ustaz Somad minta kok ngancam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya sekedar menunggu mati. Hidup ini nunggu mati. Hidup ini kata Nabi, karajulun istawalla tahta syajaratin, ada seorang yang bernaung di bawah pohon. Panas. Kalau mau pergi jalan dia enggak sanggup. Dia nunggu matahari redup,
Ketika matahari sudah tenggelam, enggak panas lagi, dia pun akan berjalan. Begitu juga kita semua. Sekarang kita sedang berhenti di dunia, tapi nanti kita semua akan mati. Kalau sudah mati, rumah yang megah tinggal, mobil tinggal, istri. Ibu, kalau saya tanya jangan tersinggung ya. Janji, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut. Rompi kesayangan tinggal. Kain dari Rangga Gato yang terbuat dari emas, cincin, jam, STNK, BPKB, surat tanah. Ada satu lagi Pak, tolong tahan napas baik-baik. Surat nikah. Surat nikah Bapak akan berganti dengan nama orang lain. Betul, Bu?

SD, kawan SMP, kawan akrab, masyarakat satu kampung hanya ngelihat kita dari atas, melihat liang lahat. Dia cuma nunjuk-nunjuk dari atas, kepalanya letak sini, sini, sini, sini. Kepalanya sini, tanahnya letak di tengkuk, ini luruskan sini. Tolong ambil, ambil, ambil, ambil, pacul, pacul, timbun, timbun, timbun. Ada teman yang akrab mau masuk ke dalam? Enggak ada. Sekarang suami ibu, kalau sudah ngobrol sama temannya, sampai lupa ibu, betul? Betul kata mereka, Pak. Sampai masanya nanti teman yang ada di atas hanya memerintah istri yang katanya buah hati belayan jiwa nangis di liang lahat, "Papa!" Ustadz-ustadz yang ada di situ melarang, "Ibu jangan masuk, Bu. Aku mau masuk." Saya kalau ada istri yang nangis di tepi liang lahat enggak pernah saya larang, saya biarin aja. Kenapa? Dia enggak akan masuk. Betul, Bu? Betul katanya. Sudahlah, akhirilah sandiwara ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang masuk ke liang lahat, ada yang mau masuk ke dalam? Tiga orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Setelah itu mereka ngelompat ke atas, dia panggil teman-temannya, "Mari kita injak biar padat." Setelah itu mereka pulang ke rumah, hari pertama mereka nangis. Hari kedua mereka mulai buka handphone agak tersenyum. Hari ketiga mulai mereka nonton TikTok. Hari keempat, istri mulai masuk ke grup WA teman-teman SMA-nya dulu. "Hai sayang." Gak usah saya teruskan, nanti bapak nangis. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Apa yang menolong kita? Yang menolong kita hanya tinggal satu. Sedekah. Karena orang-orang mati itu ketika ditanya, "Hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kamu hidup lagi?" "Sudah lama saya tausiah, baru di Rangga Gate ini ada jenazah yang jawab, mau." Apa kata jenazah? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Berikan aku hidup sebentar lagi. Berikan aku nyawa sekejap saja. Izinkan aku naik lagi ke dunia. Allah bertanya, "Hai jenazah, hai mayat, kalau kamu kukasih hidup, kau mau apa?" Dia menjawab.

soleh. Tapi masyarakat Ranggegate belum meninggal, sudah bersedekah dan sudah beramal soleh. Insya Allah kita mati tidak menyesal, insya Allah. Amin. Kalau kami masih hidup besok pagi, ya Allah, jadikan hidup besok pagi menambah amal soleh. Kalau kami mati malam ini, ya Allah, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa, ya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri ikan. Masya Allah. Ternyata ini judulnya kurang tepat. Judulnya Ukhuwah Insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Yang hadir sapi dan ikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan ramen. Sudah lama saya tausiah, di Ranggegate dihadiri Spiderman. Masyaallah. Hai Spiderman. Pertama, asal kita sama, betul? Yang kedua, hidup kita sementara, betul? Yang ketiga, bahwa kita semua akan mati. Dan yang keempat adalah, setelah kita mati, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Bapak Ibu hafal ayatnya. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Dari bunyi Allahnya kayaknya kurang yakin kalau saya ini qori. Semua nikmat akan ditanya Allah. Nikmat mata kemana saja kau pakai? TikTok, TikTok, TikTok. Nikmat telinga kemana saja kau gunakan? Keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Ternyata Ustadz Somad pun hafal juga. Nikmat kaki kemana kau pakai? Alhamdulillah ke masjid langgar surau musola tablik akbar di Ranggegate. Nikmat harta kemana kau pakai? Alhamdulillah bangun masjid, panti jompo, anak yatim, memberikan beasiswa, memberangkatkan orang haji, umroh, membuat tablik akbar. Insyaallah masyarakat Ranggegate ini semua amalnya baik-baik semua. Adapun amal yang lalu, mudah-mudahan dosa silap khilafnya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ditanya. Suami akan ditanya, apakah istrimu sudah baik? Alhamdulillah istrinya solihah. Sebaik-baiknya bapak, walaupun bapak sholat berjamaah, walaupun bapak suka pengajian, tapi kalau istrinya nyiblorong, mak lampir, tapi di sini enggak ada. Ini yang di depan saya ini semuanya adalah calon penghuni surga VIP. Ustaz Soman hanya menyenangkan hati saya. Enggak, saya enggak bohong. Kenapa? Sudah ada tulisannya. Tuh, tamu VIP. VIP artinya very important person. Orang sangat penting. Mana yang penting Pak Ustaz? Yang pakai tenda atau yang enggak pakai tenda? Yang paling depan, yang paling penting. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya dengan jamaah itu jauh sekali. Saya kalau jamaahnya jauh, bingung mau ceramah gimana. Tapi tiba-tiba mendekat jamaahnya ke depan. Tendanya menjauh ke belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah mati, kalau sekarang kita bisa sogok, sekarang kita bisa bayar pengacara, di akhirat nanti yauma la yanfa'u malun, harta tidak berguna, wala banun, anak enggak bisa nolong, illa man atallaha biqalbin salim. Seperti terpaksa bunyinya. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Doakan supaya Ustaz Somad hatinya bersih. Jangan ada hasad dengki. Jangan ada dendam kesumat.
Jangan ada merasa lebih hebat dari orang lain. Abdul Somad, kau ceramah di depan orang sekarang, tanganmu dicium orang, kau dimuliakan orang, bukan karena kau mulia, tapi karena Allah menutup segala aib-aibmu. Betul? Betul, kata mereka. Apa yang membuat kita lebih mulia? Enggak ada yang membuat kita lebih mulia, hanya takut kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu bukan pejabat, bukan TNI, bukan Polri. Mohon maaf, Pak. Yang paling mulia adalah orang yang takut kepada Allah, kok kepada istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita menghadap Allah, mulut terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Ibu, bapak hafal semua ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Surat apa itu, Bu? Bapak masih baca Yasin? Baca Yasin tiap malam sebelum tidur atau bangun tidur tahajud untuk ingat bahwa kita nanti akan terkunci. Makanya baca Yasin itu pelan

Sekarang banyak orang baca Yasin tapi tidak merenungkan makna Yasin. Kenapa? Karena bacanya Fayakun Turjaun. Mulut terkunci, tangan bersaksi. Apa kata tangan? Inilah tangan yang dulu menggeser batas sawah yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanahan BPN, yang sudah ditetapkan oleh tokoh adat masyarakat, tapi digesernya satu jengkal. Siapa yang menggeser batas tanah satu jengkal, di akhirat dia akan dililit 7 lapis tanah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya enggak pernah menggeser sejengkal. Terus semeter. Yang mau dicari ini apa? Harta haram, dimakan haram, jadi darah haram, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat gara-gara makan haram. Kenapa jamaah di Rangga Gata masih tetap fokus mendengar ceramah? Karena makanannya halal. Ini pasti karena makan halal semua ini. Kalau makan haram, baru ceramah 15 menit. Saudara, tapi Ustaz Somad belum pernah marah kalau jamaah tertidur. Belum pernah? Pernah dengar Ustaz Somad marah dengan jamaah tertidur? Belum. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu tanda ilmunya sudah merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Begitu Ustaz Somad selesai ceramah, baru dia ngomong ke temannya, kok cepat sekali. Asal kita sama, betul? Kita hidup sementara, benar? Kita semua akan mati, betul? Dan kita semua akan diminta tanggung jawab. Satu kata yang keluar dari mulut Abdul Somad akan diminta tanggung jawab. Mudah-mudahan yang keluar dari mulut Abdul Somad ini yang baik-baik saja. Amin. Ibu terasa panas, bapak terasa panas. Ini ceramah yang terakhir nomor 5. Sesuai dengan panasnya, ini namanya Padang Mahsyar. Anggap saja ini sedang geladi di Padang Mahsyar. Setelah kita di Padang Mahsyar, baru terakhir kita akan masuk ke dalam surga. Maka kita

0: qawlam mir rabbir rahim. Mereka mendapat ucapan selamat masuk surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir ini masuk surga. Ustaz dapat jaminan dari mana? Nabi menjamin. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka semua yang bersyahadat ini masuk surga. Ketika orang Rangga Gata masuk surga, yang pertama dia cari tahu siapa? Ustadz Somad. Orang Rangga Gata masuk surga, setelah itu dia tanya malaikat. Malaikat, ya Ustadz Somad mana? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya itu cara saya minta amin kan dari mulut orang yang soleh, solehah, yang tidak berdosa. Pernah ibu mendoakan saya? Pernah bapak mendoakan saya? Padahal bapak ibu hari ini sudah mendoakan saya 3 kali. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat sunat duha tadi mendoakan saya. Perasaan saya enggak ada mendoakan Ustaz Somad. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk Nabi. Setelah itu bapak ibu mendoakan saya. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Kira-kira Ustaz Somad masuk atau enggak? Tadi waktu ditanya diam. Berikanlah keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Itu makanya kalau kita soleh, otomatis dapat doa dari orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Begitu orang Rangga Gata masuk ke dalam surga, dia lihat tetangganya ada, dia lihat kawan sekolahnya ada, dia lihat keluarganya ada. Ternyata ada satu yang enggak ada. Dia tanya, dia di mana? Dia transit di neraka jahanam. Mudah-mudahan dia juga diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu berdoa 7 kali subuh, 7 kali maghrib. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Setiap selesai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita bersama di Rangga Gata, bersama di surga Jannatul Firdaus. 5 syarat menjaga ukhuwah insaniyah. Saya lihat ibu-ibu sudah menulis di belakang. Yang sudah menulis alhamdulillah, yang enggak nulis enggak apa-apa karena bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, istiqomah iman dan Islam, rezekinya berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, kampung halaman Rangga Gata, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita semua mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu kita selamat dari azab kubur, selamat dari hisab, dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada'lana fi maqamina hadza wa fi sa.
1: Siapa boleh berhenti amal

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
0: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Ayo ibu-ibu.
1: Ayo ibu-ibu.
0: Ini barang bagus.
1: Saja ibu-ibu. Ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini. Mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
0: Pilih susu ini saja ibu-ibu. Lihat nih. Ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor satu. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
2: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang sarato rokok nan sabatang. Panyilau nan sanak jawah palapih rindu nan batahun, kinilah baru tapan wangi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah. Bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko, kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak dendang sair yang joratoknya, pangana untung para sayang.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Dari kawasan jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih usaha Kang Vivi menemani sahabat di musik kolom muda hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. 10-10 ya, saat ini adalah tanggal cantik juga buat sahabat-sahabat yang lagi cantik-cantiknya juga untuk malam minggu ini yang lagi di luar sana. Waduh, banyak sekali ini sahabat ya kaula muda yang lagi menikmati malam minggu pastinya. Ya, untuk kali ini sahabat yang juga nih kemarin gitu ya, kita memang habis diguyur hujan. Jadi banyak juga di sini beberapa genangan ya yang terjadi juga disebabkan oleh banjir di beberapa daerah juga gitu. Apalagi di sekarang nih sahabat, informasinya juga ada di Kampung Tengah ya, Kecamatan Ranape Ulutapan. Nah, ini juga untuk sahabat semua ya, di malam minggu ini yang menikmati suasana hujan di rumah juga mungkin hari ini ada, atau mungkin saat ini di Kota Painan tercinta alhamdulillah udah kembali lebih baik ya dari yang kemarin itu, luar biasa sekali hujannya. Ya, kita temani juga dengan secangkir teh atau kopi hangat, semoga malam minggunya tetap nyaman dan menyenangkan. Tapi di balik suasana hari hujan yang kemarin gitu loh sahabatnya, juga kita perlu nih memberikan perhatian pada kondisi cuaca di sekitar kita juga, lebih kita tahu lagi ini bagaimana informasi untuk dari BMKG sendiri. Dan yang juga paling terpenting nih sahabat, untuk kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak menganggap remeh hujan deras, terutama jika berlangsung cukup lama. Kalau hujan masih turun malam ini ya, semoga aja gak turun nih sahabat. Ya, pastikan juga saluran di sekitar rumah tidak tersumbat, hindari bermain atau melintasi arus banjir, dan jauhi sungai ketika debit air meningkat. Sahabat yang tinggal di kawasan rawan banjir juga perlu nih memantau informasi resmi dari BPBD dan pemerintah setempat. Kita sapa juga yang mendengarkan di via streaming dulu nih sahabat, Blok Radio Box Online. Selamat malam untuk semuanya di 0823744145 91, boleh silakan bergabung kembali. Ada Adi ternyata sudah menunggu dari tadi. Halo Langki FM, selamat malam.
1: Halo Langki FM, selamat malam Kak.
0: Iya Adi, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat?
1: Kabar Adi sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Untuk Adi udah makan malam Adi?
1: Udah Kak, sama ayam, tapi lagi kedinginan nih sekarang.
0: Wah, kenapa? Masih hujan kan di sana?
1: Hujannya udah berhenti tapi hawa-hawanya dingin sih.
0: Oh, hujannya udah berhenti tapi dinginnya masih terasa gitu.
1: Ya Kak, kalau di pesisir mana nih Kak? Hawa okay. Dinginnya masih.
0: Masih sih, akan cuman kemarin itu yang luar biasanya hujan, tapi kalau sekarang sih masih ada rintik-rintik hujan, udah sekitar beberapa menit hilang gitu ya kan, nggak seperti yang kemarin gitu loh.
1: Oh iya.
0: Tempat Adit banjir nggak sih di Padang?
1: Di tempat Adit nggak ada banjir, udah surut.
0: Udah surut, ya alhamdulillah deh.
1: Kak Vivi, ini radionya baru hidup ya lagi?
0: Ya tadi mungkin ada gangguan juga tadi Adit. Lagian konvensional juga baru hidup sekarang.
1: Oh, udah hidup konvensional nggak?
0: Udah banyak nanti gabungnya ada. Apa nih?
1: Jadi salah isa cepat juga waktunya sekarang ini Pak.
0: Makanya gitu, setelah sholat isa aja radio konvensional juga baru hidup, dan juga kita udah bisa nih untuk sahabat-sahabat semua yang mau bergabung gitu ya kan, nggak Adit aja yang lagi bergabung ya kan, dari hari apa ya kemarin, dari hari Kamis ya, ya Kamis Jumat.
1: Rabu kemarin mati radionya mungkin.
0: Rabu ya. Iya, Rabu radio konvensional udah off. Jadi ya sekarang alhamdulillah udah semuanya udah bisa nih gabung lagi.
1: Oke, boleh request Kak?
0: Boleh nih.
1: Request lagu apa? Ini musik muda ya, lagu, kalau lagu Maulana Wijaya apa yang baru Kak?
0: Maulana Wijaya, coba kita lihat ya mana yang barunya nih.
1: Wijaya.
0: Pecinta Maulana Wijaya Adit nih.
1: Ya, Adit hobi dengan lagunya, Kak. Suka aja gitu. Tapi kalau lagu Minangnya jarang diminta sih.
0: Nih, ada nih Maulana Wijaya Salah Apa, Terbuang Tak Bermakna. Batas Kesabaran, Asmara Cinta Menjadi Duka.
1: Apa? Oh gitu, Terbuang Tak Bermakna ada deh Kak, lagunya Kak.
0: Terbuang Tak Bermakna, ini kayaknya udah pernah diminta juga dia sebelumnya.
1: Bagusnya ya.
0: Terbuang Tak Bermakna.
1: Boleh dua Kak?
0: Boleh, apa satu lagi? Kalau ada waktu kita puterin, tapi kalau enggak kadang kita puterinnya satu aja gitu loh. Ini kadang kalau minta dua kan untuk mengisi apa ya, selingan aja sih sebenarnya.
1: Lagu apa ya Kak? Lagu Bollywood satu Kak?
0: Boleh.
1: Judulnya dari miliknya India apa yang bagus ini? Kalau boleh tahu nih Kak, kalau rekomendasi Kakak.
0: Lagu itu baru, yang lama atau yang baru nih?
1: Yang lama dan yang lama deh Kak, yang paling asik didengar.
0: Kalau Honaho gimana?
1: Kalau Honaho iya itu aja deh.
0: Kalau Honaho itu kan emang kalau untuk suasana malam minggu bagus tuh.
1: Ya kalau Honaho itu emang bagus sih. Kalau Honaho itu kalau di dengarin di Nagis FM cukup menghayati lagunya itu.
0: Iya, tapi suka lagunya.
1: Suka ya Kak. Nyanyi lagu kedua itu untuk Kak Pipi, lagu kedua keduanya itu untuk Kak.
0: Oke Adit.
1: Salam.
0: Boleh silakan Adit, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Fi.
0: Oke, makasih.
1: Anel, Bang Roma. Tadi jam 1 kok nggak ada orang siaran Kak, jam 1 siang Kak, di musisi Kak.
0: Jam 1 Adit dengar streaming.
1: Ya.
0: Gak tau Kak Vini, Kak Vini baru on juga.
1: Baru on juga.
0: Iya.
1: Ada muncul Eci Daniel, Bang Kipo, Bang Roma, Yo, Adel, Bang Musjaya, gabung dong Bang Musjaya. Iya. Udah lama gak naik. Gimana Bang Musjaya nih?
0: Udah lama ya, kita dari Rabu kalau gak salah Radio Konvensional Off ya. Adit aja yang gabung kalau gak salah.
1: Ya Adit
0: aja yang bergabung
1: di program dendam apa satu di Bang Roma.
0: Iya, benar. Adit aja kayaknya setia di streaming yang mendengarkan nih, walaupun Radio Konvensional OP Adit streaming terus.
1: Ya, yang penting kayak datanya hadir selalu kan.
0: Iya, benar. Ibaratnya satu program ada Adit yang nelfon gitu kan.
1: Dua program apalagi musik
0: kalau muda nih.
1: Oke Kak, assalamualaikum Kak.
0: Adit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat sahabat-sahabat semuanya di kesempatan malam hari ini juga sudah bergabung. Mana-mana kita di musik kalau muda hari ini. Jangan lupa nih untuk yang lain mau bergabung kembali silakan ya 0823744145 91. Untuk saat ini Radio Konvensional sudah mulai on lagi dan yang mau bergabung silakan, mau puja boleh. Mus Jaya juga Pak Faisal, selamat malam dan selamat menikmati juga malam hari ini dengan teman-teman yang kita hadirkan menemani sahabat semuanya.

0: 91,2 lagi Sarfam menemani di mana 24 dari pukul 8 malam hari ini. Terima kasih masih terus bersama kita di Musik Kola Muda di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan juga untuk hari ini sahabat, informasi-informasi banjir terutama di Kecamatan Ranape Ulutapan sahabat ya hari ini. Gimana informasinya, ada anak-anak sekolah yang diduga terjebak dalam bangunan sekolah yang mana tadi sempat kita dapat ya dari postingan Facebook juga gitu ya, dari sahabat-sahabat semua, di mana semoga pertolongan cepat sangat diperlukan. Kita doakan semoga mereka selamat semua, karena dapat informasi juga di tempat yang kita sebutkan tadi itu pun di lokasi itu yang ada di foto diadakan acara kemah tingkat siswa SD SMP SMK Serahul katanya gitu. Ini disampaikan oleh Ami Khalid ya di Facebooknya. Ya semoga informasi ini sahabat semua, dan tentunya untuk tadi sempat putus juga gitu ya kan, akibat longsor yang kemarin maksudnya. Jadi akses sungai penuh Tapan kini sudah bisa dilewati. Jalur sungai penuh Tapan yang sempat lumpuh total akibat longsor di Kampung Jengke Ayam Nagari Sungai Gambir Sako Kecamatan Ranape Ulu Tapan kini sudah bisa dilalui sahabat, namun harus berhati-hati juga karena masih licin. Kapolres Pesisir Selatan AKBP Riki Ricardo SIK SHMH melalui Kapolsek Baptapan Ibtu Usman Kamal SHMM menyatakan akses jalan mulai tertutup tanah longsor sekitar pukul 5 sore di hari Jumat ya. Lokasinya pun di Kampung Jangke Ayam Nagari Sungai Gambir Sako Kecamatan Ranampe Ulu Tapan. Dan setelah menerima informasi, petugas dan instansi terkait langsung turun ke lokasi termasuk mengatur lalu lintas di wilayah terdampak tanah longsor dan putus total. Jadi alat berat dari Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan yang diturunkan ke lokasi saat ini juga sudah membuahkan hasil. Akses utama antar sungai penuh Tapan sudah bisa dilewati dan dibuka kembali. Kondisi saat ini sama sudah bisa dilewati gitu ya. Jadi untuk semua yang mau ke ini ya ke Tapan sudah bisa dilewati, walaupun saat ini masih kita lihat itu banyak sekali. Berhati-hatilah tetap gitu. Jadi untuk sampai karena jalan masih licin juga di sana. Oke deh, yang mau bergabung kembali silakan ya. Sembari juga ada informasi-informasi kita hadirkan di Musik Kola Muda hari ini 082374414591. Kita sapa dulu nih lagi buat Adit yang selalu setia. Hai Adit, selamat malam lagi.
1: Halo Radit, selamat malam Kak. Tambah request lagi dong Kak.
0: Boleh Adit, ini kayaknya yang lain masih beranggapan nih radio konvensional masih off katanya mungkin ya.
1: Ya Kak, mungkin boleh request lagunya dari miliknya Arif Putra.
0: Judulnya apa Adit?
1: Apa yang ada di playlist kakak?
0: Banyak Adi, kalau mau nih yang mana? Arif ke lagu baru.
1: Arif. Lagu apa yang ada kak?
0: Apa?
1: Lagu Arif, lagu baru apa yang ada?
0: Arif lagu baru. Nih, hapuslah air matamu saat ini. Cintamu rinduku oh. Dari sama Fozana. Terus goresan tanpa darah.
1: Oh. Goresan tanpa darah aja deh kak.
0: Goresan tanpa darah. Oke Adit, nanti kita puterin ya.
1: Dua.
0: Boleh-boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi darinya Zubi Zubi.
0: Zubi Zubi ya, bersemangat malam hari ini ternyata Adit.
1: Iya kak. Salamnya boleh gak kak ditambah?
0: Boleh dong.
1: Salam untuk Afi, Ayah Fendi. Malam Ayah Fendi.
0: Yeah.
1: Samanya Bang enggak lupa Bang TPJ, udah lama enggak gabung Bang TPJ nih.
0: Iya, Bang salami. TPJ. Mana nih Bang TPJ?
1: Nah, dan untuk Putri untuk apa? Untuk Bang Musya udah ya, untuk Vio. Untuk siapa lagi ya? Bang Roma.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Dioki Kibo, selamat malam Bang Yong Kibo. Lagi dengarkan Bang Yong Kibo.
0: Terus
1: buatnya Kanza Anggun. Kanza Ocha.
0: Iya, makasih.
1: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Vio, buatnya Ulan, buatnya Eki Daniel, buatnya Pak Zal, malam Pak Zal. Unggul saja ya kak, semua sama lagi, sama lagi mendengarkan kak, yang mendengarkan radio lagi FM kak gitu kak.
0: Oke Adit, ditunggu ya requestannya Adit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk sahabat semua di kesempatan kali ini yang sudah bergabung juga. Nanti yang mau bergabung kembali masih tetap kita tunggu ya di 082374414591 sembari menghadirkan juga beberapa informasi yang sudah kita siapkan menemani sahabat semuanya malam ini.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Ah, punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh, dada, sakit.
3: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Musik kalau mudah hari ini sahabat yang berdepan dari pukul 9 malam hari ini. Terima kasih masih terus bersama kita di sini, tentunya menemani sahabat-sahabat semuanya. Selamat malam dan selamat menikmati tempat-tempat yang kita hadirkan dari Pop Barat ya, kemudian Bollywood juga, dan juga Pop Indonesia, serta teman-teman Malaysia, India ya, yang mungkin untuk malam hari ini bisa sahabat request di 08 23744145 91.

Ya, suasana mungkin di hari ini sahabat setelah kejadian banjir kemarin, tentu kita juga berharap kondisi segera pulih dan masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dengan aman. Buat sahabat yang rumahnya sempat terdampak banjir juga, semoga proses pembersihan rumah dan memulihkan keadaan berjalan lancar. Jangan lupa sahabat kalau untuk membersihkan sisa banjir gunakan alas kaki dan sarung tangan bila tersedia. Hindari juga kabel ataupun peralatan listrik yang basah dan pastikan air bersih serta makanan tetap aman dikonsumsi. Nah, untuk kali ini sahabat, kalau malam minggu seperti ini, sahabat lebih suka menikmati suasana hujan di rumah atau menonton film atau juga bisa ngobrol bersama keluarga. Oke deh, sambil menunggu sahabat-sahabat semuanya untuk bergabung di line telepon juga SMS, WhatsApp dan juga Messenger kita 08237441591. Kita juga hadir dengan beberapa tips-tips yang sederhana juga untuk malam hari ini. Untuk sahabat, mungkin di suasana kali ini ada yang beberapa di daerahnya hujan gitu ya kan. Ternyata kalau untuk sekarang ya, hujan itu bukan cuma soal basah-basahan saja. Saat intensitas hujan tinggi, ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, apalagi setelah terjadinya banjir di sejumlah wilayah pesisir selatan. Yang pertama adalah jangan memaksakan perjalanan jika hujan deras dan jarak pandang terbatas. Yang kedua, hindari ini menerobos genangan yang tidak diketahui kedalamannya dan air yang terlihat dangkal belum tentu aman dilalui. Dan juga bagi sahabat yang tinggal di sekitar sungai, perhatikan kenaikan debit air dan segera menjauh ke tempat aman jika ada tanda bahaya. Simpan nomor penting dan pantau informasi terus dari BMKG serta BPBD setempat. Dan yang berikutnya, mari saling peduli. Kalau mengetahui tetangga membutuhkan bantuan setelah banjir, bantu sesuai kemampuan dan tetap utamakan keselamatan.

kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah, musim hujan tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
3: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
12: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: 91,2 lagi saya FM sahabat ya di Musik Kolom Muda hari ini. Ternyata kita sudah bersama Pak Suhadri ya, tersambung ya di Malaysia.
1: Assalamualaikum Radio Lantisa FM.
0: Iya, selamat malam Pak Suhadri, sehat hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, bagaimana keadaannya di khususnya di Painan atau di seluruhnya di Indonesia lah. Ini di Malaysia aman-aman saja.
0: Sekarang di Malaysia asap. Oh, kalau di Malaysia banyak asap. Kalau kita kemarin banjir nih Pak Suhadri.
1: Iya ada banjir, ada tanah longsor ya.
0: Iya. Banyak kejadian-kejadian kalau sama kita nih Pak Suhadri. Kalau di Malaysia asap aja nih, nggak ada hujan.
1: Hujan ada, tapi lepas hujan nanti ada dalam apa setengah jam ke dua jam, lepas itu asapnya kembali lagi.
0: Oh begitu, jadi memang asapnya yang banyak sekarang di Malaysia. Khususnya di mana nih Pak Suhadri?
1: Di Kuala Lumpur, diliburkan anak-anak cuti di seluruh Malaysia, cuti hari Jumaat. Tak tahu mungkin hari Senin kalau dibuka, kalau asapnya makin tebal, diliburkan juga itu.
0: Oh, belum apa ya? Belum hilang juga asap di sana?
1: Belum. Dia asapnya dari Sumatera dengan Kalimantan. Jadi di tengah-tengah dihantamnya di Semenanjung Malaysia.
0: Oh, gitu. Iya, semoga dia cepat pulih ya nih Pak Suhadri dan cepat membaik deh kayaknya dari asap-asapnya juga nih.
1: Iya, baik-baik. Semoga gitu. Doakan sama-sama yang terbaik.
0: Iya siap, kita doakan juga nih untuk Kabupaten Pesisir Selatan nih, khususnya Pak Suhadri nih. Kemarin ini banjir nih banyak di mana-mana nih.
1: Mengikuti perkembangan di Pesisir Selatan, iya. Apa yang terjadi kemarin juga kan ada tanah longsor di apa di api-apian.
0: Ini banyak kalau untuk kejadian-kejadian banjir nih banyak nih Pak Suhadri. Kemarin juga di sekarang nih di Ranam 40 Tapan. Pokoknya wilayah pesisir selatan hampir rata gitu kena banjir.
1: Musim hujan di situ ya?
0: Musim hujan yang kemarin itu paling deras hari Jumat itu. Waduh, langsung deras gitu loh.
1: Di sini nggak deras, tapi ya sebentar-sebentar berhenti. Atau nanti asapnya datang boleh.
0: Iya, kalau di sini mah hujannya itu yang paling deras hari Jumat itu loh Pak Suhadri.
1: Yang banjir sekali lah banjir.
0: Yang sekalian banjir gitu ya kan untuk hari Jumat itu. Cepat sekali kalau untuk biasanya kan hujan turun kan enggak awal-awalnya kan hujan ringan-ringan aja. Terus baru deras. Kalau ini enggak langsung deras gitu loh. Langsung deras aja turun. Enggak ada berhenti-berhenti.
1: Itu pun enggak ada hujan gitu dia rinai-rinai ya.
0: Iya, kalau itu pun berhenti pas waktu jam berapa itu? Jam 9, jam 10 itu masih apa juga baru?
1: Masih kuat lagi.
0: Masih kuat. Ini ada informasi juga nih banjir rendam Tapan Pesisir Selatan nih. 50 warga dan siswa yang camping berhasil dievakuasi. Nanti juga informasinya akan kita hadirkan nih.
1: Iya. Ya. Semoga semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah saudara-saudara kita di seluruh pesisir selatan umumnya.
0: Amin. Makasih.
1: Bagaimana Cik Siti dengan Bang Roma enggak lama enggak kedengar suaranya?
0: Sekarang sama Vivi, bukan sama Siti.
1: Sama Vivi.
0: Kalau Siti nanti di program Minang gitu.
1: Programnya ya lah, titip salamnya lah buat kru-kru FM semua.
0: Ya, baik. Nah, apa requestnya nih?
1: Oh, lagunya bisa lagu
0: Malaysia boleh Malaysia nih. Malaysia boleh, pop Indonesia boleh, pop barat boleh, Bollywood boleh.
1: Oh, dari ini sajalah dari Thomas Arya Bunga.
0: Oh, Bunga. Oh, ada kenangan nih lagu Bunga ternyata.
1: Lagu kenangan tuh dalam perjalanan menuju ke Singapura dulu tuh.
0: Waduh, panjang perjalanan Pak Suhadri ternyata.
1: Iya, apa nih titip salamnya lah buat yang bergabung dengan Langkisau FM nih. Banyak nama yang udah lupa kan, nggak teringat lagi.
0: Iya, kemana aja Pak Suhadri?
1: Ada, kita mengikuti juga. Kadang-kadang kan sibuk bekerja, dengar ya, jadi mau telepon kerjanya sampai, jadi nggak jadi.
0: Oh gitu, mendengarkan betul. Aja sekarang Pak Suatria, ini baru bisa bergabung.
1: Ini ada balik di rumah, barulah bisa kita

Pak Suhadri yang sudah berkesempatan hadir juga untuk malam hari ini. Menyapa sahabat-sahabat kita di Musikaula Muda yang dari Malaysia, Kuala Lumpur ya. Yang di sana informasinya lagi banyak asap juga. Ya semoga cepat pulih juga nih untuk wilayah Malaysia dan juga untuk kita semua nih Sumatera Barat khususnya juga Kabupaten Pesisir Selatan ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat di kesempatan hari ini nanti kita akan hadirkan liputan berita malam. Dan juga untuk sahabat yang kemana-mana juga nanti akan kita hadirkan juga yang merequest tadi teman-teman yang sudah kita siapkan menemani sahabat di Musikaula Muda malam ini.

0: Mahasiswa IPB University.
1: Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
2: atau di website resmi Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id.
3: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
4: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kita ikuti liputan pertama malam hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Banjir rendam Tapan Pesisir Selatan, 50 warga dan siswa yang camping berhasil dievakuasi. Sebanyak 50 warga dan siswa yang sedang berkemah di kawasan Panada, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranahulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, terjebak luapan sungai pada Sabtu sore, di mana seluruh berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dalam kondisi selamat. Namun banjir juga menghanyutkan 4 warung warga yang berada di sekitar bantaran sungai. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Pesisir Selatan, Hendri Agustian, menyatakan proses evakuasi terhadap puluhan warga dan siswa tersebut telah selesai pada Sabtu malam. Hingga laporan diterima, belum ada korban jiwa akibat banjir tersebut, sementara pendataan kerusakan dan dampak terhadap fasilitas umum masih berlangsung. Selain di Nagari Limau Purut Tapan, banjir juga dilaporkan melanda Nagari Kampung Tengah Tapan, Kecamatan Ranahulu Tapan. Sedikitnya satu warga dilaporkan terjebak banjir, dan tim reaksi cepat BPBD Pesisir Selatan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Terpisah juga pejabat Wali Nagari Limau Purut Tapan, Patrialisman, membenarkan peristiwa banjir tersebut. Banjir mulai terjadi pada pukul 5 sore setelah hujan deras mengguyur wilayah Tapan dan kawasan hulu sungai. Informasi berikutnya, sahabat, banjir rendam 115 rumah di Limau Purut Tapan Pesisir Selatan. Satu rumah hanyut dan rusak, maksud kami dua rusak berat. 115 rumah warga di Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranampe Ulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dilaporkan terendam banjir pada Sabtu malam ini. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan satu rumah hanyut dan dua rumah lainnya mengalami rusak berat. Banjir turun merendam dua tempat ibadah serta satu sekolah. Banyaknya rumah terendam banjir sebanyak 115 rumah hanyut satu dan rumah rusak berat 2 unit. Ini dijelaskan, sahabat, banjir juga berdampak pada fasilitas umum yakni 2 masjid atau musola dan 1 sekolah yang turut terendam. Hingga banjir mulai surut kondisi dan dampak kerusakan masih menjadi perhatian di wilayah Nagari Limau Purut Tapan. Itulah, sahabat, rangkaian informasi di liputan berita malam hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar, sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.